103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar di hari Jumat penuh berkah ini? Semoga kabar baik selalu ya. Aduh, sudah di tanggal 15 aja nih, 15 Mei 2026. Yang masih punya libur panjang, semoga bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya ya, buat diri sendiri dan orang-orang yang dicinta dan disayangi pasti ya. Oke, sampai jam 9 nanti ada Semangat Pagi bareng Mita dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga manca terbaru yang tentunya bisa di request banget ya lewat WhatsApp di 0882 135 135, atau bisa juga lewat line telepon di 0293 366 899. Radio Magelang FM bisa juga didengerin melalui streaming lo ya, di jogjastreamers.com. Pilih LPPL Radio Magelang FM. Bisa juga melalui website resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id. Kita kesana dulu yuk bersama Hindia, lagu pembuka suara kita di Semangat Pagi.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Loh, ngapa kok nangis?
4: Pak, asam lambungku kumat menepel.
3: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari, ora kumat-kumat meneh.
5: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
6: Magelang FM di udara untuk semua usia. 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Kata Mutiara, karya Mangkunegoro IV, pujangga dari Keraton Kasunanan Surakarta. Ilmu hanya dapat tercapai dengan laku, dimulai dengan tekad yang bulat dan diusahakan terus-menerus dengan membatasi hawa nafsu.
1: Insan edukasi, kita semua diingatkan bahwa untuk mendapatkan ilmu harus melalui proses yang panjang dan terus-menerus dengan penuh kesabaran. Tidak mendahulukan hasil, melainkan melalui proses. Bagaimanakah kita mencari ilmu? Dengan nafsu atau laku?

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

banyak cara untuk kita bisa lebih happy, lebih bahagia di pagi hari ini gitu ya. Salah satunya dengan bersyukur. Yeay, sudahkah pagi ini kamu bersyukur atas nikmat sekecil apapun yang diberikan kepada Tuhan? Ya, dengan banyak-banyak bersyukur kita akan merasa bahagia gitu loh. Iya deh. Terima kasih banget yang udah nyatu di Semangat Pagi bersama Mita pagi hari ini. Hello. Good morning, apa kabarnya buat Mbak Murni yang ada di Surabaya? Wih, number one ini WhatsApp-nya. Assalamualaikum pagi Jeng Mita. Waalaikumsalam pagi juga Jeng Murni. Apa kabar hari ini? Salam-salam ya buat Bu Riono, buat Bu Endang Wahyu, Bu Dasadowo, Bu Eti, juga Mbak Susi, Pak Pri, Pak Herman, Mas Ivan, Javi, juga untuk Oma Hesti, yo, Mbak Nadine, lagunya Mahal Ini Apa Aja. Oke, selamat beraktivitas sampai sana nanti. Oke, terima kasih, alhamdulillah lumayan sudah sehatan. Iya, kemarin katanya sedikit pusing gitu ya. Oke, dengan banyak dan cukup rehat, insya Allah pusingnya akan hilang deh, akan sembuh. Yuk, lagunya ditunggu. Selamat pagi juga. Halo, apa kabarnya buat Papa Tebob yang ada di Temanggung, yang udah kasih pantun nih pagi-pagi untuk Mita ya, untuk semua teman-teman pendengar Magelang FM. Ada caping coraknya orange, ada meja warnanya coklat. Good morning buat Magelang FM. Semoga sehat, tetap semangat. Luar biasa, mana sih aplausnya? Aku kasih aplaus ya. Iya, terima kasih buat Papa Tebob. Semoga selalu sehat ya. Yang pengen gabung lewat telepon langsung juga boleh di 366-899. Yang ada di luar kota jangan lupa untuk kodenya di 0293. Baru deh 366-899. Pagi juga untuk Pak Herman. Apa kabar Pak Herman? Semoga sehat selalu ya. Noah deh semua tentang kita. Waduh, iya mau mengenang ya Pak ya. Salam-salamnya buat Pak Iwan, Pak Rohyanto di Demak. Juga untuk Pak Supriyanto, buat Lembayung. Juga untuk Mama Olga, Bu Riono, Bu Haryanti, Tuti Haryanti ya. Mbak Erna Dwi, Mbak Susi, Mbak Murni dan semua pendengar setia Magelang FM. Semoga terhibur. Amin. Mahal Ini dengan Mati-matian. Ini spesial untuk Mbak Murni. Semoga makin hari makin semangat ya bersama Radio Magelang FM. Javi nanti dibacain ya, Bu Tuti juga.

insan edukasi, kita diingatkan untuk melakukan sesuatu dengan ketekunan dan kemauan, bukan dengan kemampuan. Untuk meraih kesuksesan, kemampuan saja tidak cukup tanpa kemauan dan ketekunan.

0: Di. Pokoknya aku janji, aku akan setia padamu.
1: Setia, setia. Iki lho mas, deloknya seperti ini. Tukurung suwe kok ora awet. Gua turu wis ra penak.
0: Sabar yo Di yo. Jo, tak tumbaske.
1: Nek toko ndi to mas? Moh lho, nek toko sik wingi. Golek toko ki sing barangnya berkualitas bagus to mas.
0: Iya Dik, beres. Nah, iki Dik, toko Setiawan. Iki Dik, barangnya pola piye. Lengkap, harganya yo murah.

0: Wah, nek iki ya api-api tenan barangnya mas. Jangan salah tempat. Untuk kebutuhan spray, handuk, selimut, bed cover, permadani, karpet, sarung, selendang, jarit, sajadah, dan barang lainnya, percayakan pada Toko Setiawan. Toko Setiawan. Toko Setiawan bisa grosir dan eceran. Jadi, pastikan hanya Toko Setiawan pilihan Anda. Toko Setiawan ada di Jalan Sunan Gunung Jati, nomor 123A Jagoan, Magelang. Toko Setiawan, barangnya komplit dan parkirnya luas.
1: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informasi.

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia.
0: Kabar Indonesia.
2: Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat, anggota Komisi 2 DPR, Romi Sukarno, mengusulkan agar Istana Kepresidenan di Ibu Kota Nusantara IKN mulai difungsikan sebagaimana Istana Kepresidenan di luar Ibu Kota Jakarta. Dikutip dari laman CNN, usulan tersebut disampaikan Romi sekaligus merespons putusan MK atau Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa ibu kota Indonesia hingga saat ini masih di Jakarta hingga kepres diterbitkan. Menurut Romi, sambil menunggu persiapan komplit, Istana Kepresidenan di IKN yang sudah jadi seharusnya bisa digunakan. Dia pun menyarankan untuk sementara statusnya disamakan dengan istana presiden lainnya yang berada di luar Jakarta. Dan apabila diperlukan, posisi istana negara di ibu kota Nusantara dapat terlebih dahulu difungsikan setingkat kawasan istana kepresidenan seperti Istana Bogor, Istana Cipanas maupun Istana Tampak Siring sambil menunggu kesiapan penuh perpindahan pemerintahan nasional. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

0: Kita di sini ya, di 103,5 Magelang FM. Ya, sahabat pendengar, langkah kecil hari ini adalah pijakan menuju kemenangan esok. Jadi, jangan pernah berhenti untuk melangkah, meraih apa yang diciptakan ya. Thank you banget yang udah nyatu, ada Javi yang ada di tempuran. Semangat pagi, Assalamualaikum LPPL Magelang FM, Waalaikumsalam. Pagi Javi, sehat selalu, ini libur ya. Lagunya boleh ditunggu ya. Salam-salamnya buat Mita metugas. Besok weekend kemana? Aduh, aku siaran aja Jav. Salam juga buat semua pendengar setia Magelang FM. Yuk ngeteh bareng. Ayo. Halo, semangat pagi.
1: Semangat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, apa kabarnya Bu Nani? Sehat selalu ya, ini lama kok gak mengudara kemana aja ya.
1: Di rumah aja.
0: Oh, di rumah aja, tapi dengerin ya.
1: Sedang susah, pas repot sih Mbak.
0: Iya, tanggung gitu ya. Baik.
1: Ada tamu, kayaknya.
0: Iya deh.
1: Ya, sehat Mbak Bin.
0: Alhamdulillah berkat doanya.
1: Aku dengar ya, dekat di hati ya.
0: Dekat di hati, jauh di mata. Hah? Dekat di hati, jauh di mata, itu siapa ya?
1: Itu apa jenis, empedu.
0: Empedu ya, oke deh. Baik, seneng banget bisa dengerin Bu Nani sehat ya. Monggo salamnya buat siapa?
1: Ya, Bu Bunda Iti, Bunda Satiwo, Pramono, iya. Mama Vega, Pak Pelentanya, Mat Pagi, Mama Uga, Bu Mariono ya.
0: Iya.
1: Bu Riana apa kabar? Bu Indah Wayu sok lali terus.
0: Iya.
1: Bahagia selalu ya Bu Indah.
0: Ini Bu Riana udah WhatsApp juga belum kebaca nih.
1: Ada yang di kan Bu Tuti ya. Bu Tuti yang di Sedang tuh. Bu Tuti apa?
0: Bu Tuti Haryanti.
1: Oh, Haryanti, Ura Haryani ya.
0: Haryanti
1: kemana ini?
0: Iya. Sibuk.
1: Banyak tugas. Tugas negara.
0: Iya.
1: Halo Pak Herman, Mas Haryanto, Pak Iwan,
0: iya.
1: Sama timnya. Ada Pak Pri, Umiono.
0: Iya.
1: Bunda Wahyu yang di, yang di Bugan. Bunda Ayu ya, yang di Temang ya,
0: iya.
1: Kita ini Bu Murni, soalnya Bu Murni.
0: Mbak Murni,
1: sorry kadang-kadang aku gak menyapa ada Mbak Susi, Bu Murni. Ada yang Pak Erna yang di Giringan itu. Semua-muanya selamat pagi, selamat menikmati.
0: Iya.
1: Bersama Mbak Mita. Selamat ya Mbak Mit, selamat tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih sekali. Selamat beraktivitas juga di Jumat pagi ini Bu Nani. Semangat selalu deh semuanya ya. Oke Pak Budi apa kabarnya? Pak Nano yang ada di Gunung Pring, sehat selalu Mama Baim. Oke Mbak Nadine, Mbak Eni Widya juga tadi yang udah gabung. Oke satu persatu dulu ya. Bu Riono yang ada di Dudan, salam-salamnya buat Bu Indarto, Bu Endang Wahyu, Bu Sadowo, Bu Tuti Haryanti, Mbak Murni, juga untuk Mbak Erna, Mbak Susi, Mbak Nungki, dan semuanya aja buat Mita. Sehat selalu, tetap semangat dalam bertugas, amin. Sudah jalan-jalan keluar belum? Jalannya di depan rumah aja, iya, kiri kanan, bolak-balik gak apa-apa. Yang penting jalan kaki ya, nyempetin buat olahraga. Oke, Bu Tuti Haryanti juga yang ada di Secang, terima kasih kebersamaannya. Tetap lancar, amin. Semangat selalu, sehat, amin. Doa yang sama, bahagia juga ya. Buat Mbak Murni, Bu Sadowo, Mama Vega, Bu Eti, Pak Iwan, Pak Herman, juga Pak Taryono, Pak Priyanto. Halo juga untuk Lembayung Sutra, Bu Nani, Bu Riono, Bu Sekar, semua keluarga besar Radio Magelang FM. Jangan paksa rindu. Iya, kalau dipaksa gak enak ya. Mbak Eni Widya, salam-salamnya buat Mbak Nadine, Mbak Murni, Oma, Mama Pipin, pokoknya buat semuanya. Mbak Nadine juga selamat pagi. Oke, sehat selalu. Selamat weekend juga ya bersama keluarga Mbak Nadine. Lagunya boleh ditunggu nanti ya. Salamnya buat Mbak Erna, juga Oma Hesti, Javi, Mbak Murni, Mas Evan, Pak Iwan, Pak Supri, dan untuk semuanya aja selamat pagi. Kita ke lagu mana dulu nih? Waduh, dekat di hati, boleh deh, Run ya. Dari Run, spesial untuk Bu Nani, semoga happy dan bahagia selalu, sehat selalu juga dong. Tetap di Semangat Pagi, nanti jam 7 kita ikuti warta berita dulu ya. Bersama RRI Pro 3.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
2: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
3: kecil besar
2: daging, ya. Dagingnya sapi. Standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kintal harganya 15, ya meningkat sedikit.
0: Kehadiran koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi mengalami kenaikan. Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Rudi Zain. Kehadiran koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan...
4: Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Irono Geba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Harisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar